Alright, saka kare kiba da community radio. Radio ko krona maka hamne biero. Kazuna kare nguna ba kesere. Umpisa bulunji. Katsamu daki kasune neza kramu samu sanju. Umaliza mungala tenepte samu sanju.